0: mkataba nipe $1,000,000. Siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia desa mil dolari?
0: Desa? Unasema desa mil? Desa mil?
1: Unasema $1,000,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia desa mil, 1,000,000 × 200, utaiuzisha?
2: Ngichuchue.

Leo ni nyumba ya jirani, kesho huenda ikawa yangu. Mama analia, mtoto analia, baba amepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho italeta nini.